Atare. Asante, asante sana msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Asante Jeremia kutoka Badilikona. Wasalimie sana hapo eh? Asante Jeremia kutoka Badilikona. Ujumbe umejirudia. Kanuda Kasuka kutoka pande frani hivi kijeleshi hapo anasema kwa nyanda masumbuko nimetisha. Ala, sante.

ndako Betty Amboka Merci Mingi Balamina Bita na ujumbe wako hapa Anaitwa Mama Mtanashati Anaomba nimpigie mume wake Agostino akiwa Shabakari Wimbo wa maisha tunapita Mama Zenze Pamoja sana kaka leo umenikumbusha Paka marafiki zangu walisha tangulia mbele za haki Dereva pikipiki Sospita Alois Wamosoma nyakato mlimani Lukango Obrigade